0: butuh semangat? Nih, kita kasih booster semangat di Morning Booster.
1: Yes, Rasa, it's time to boost your mood dengan Morning Booster. Ayo kita pegang dulu.
0: Satu, dua, tiga,
1: empat. Ini ngapain sih ya? Dan masih Rockstar untuk lo yang sedang di jalan, sedang melakukan aktivitas menuju ke tempat kerja, atau mungkin lagi masak-masak sambil dengerin 87,8 gitu. Biasanya mamanya Abi ya, Bunda Nia ya, yang dulu biasanya sambil masak gitu dengerin 87,8. Semangatlah menjalani aktivitasmu hari ini. Dan kali ini kita mengajakin kamu ngomongin seputar tentang tren kecantikan dan juga kesehatan.
0: Benar banget. Apalagi sekarang kalau kita lihat ya, sosial media tuh tiap hari ya, itu ada aja hal-hal baru ya. Dan kali ini kita bakal ngebahas satu tren dari Korea yang lagi viral banget. Jadi tuh orang lilitin karet gelang di sekitar telinga selama 10 menit nih buat ngurangin wajah bengkak, dengan klaim katanya bisa mindahin cairan di sistem limfatik katanya. Jadi kedengarannya emang simple dan gak berbahaya ya, makanya banyak banget yang langsung ikutan coba. Tapi apakah benar itu tidak berbahaya? Gitu.
1: Itulah kenapa Rockstar kita ngajakin kamu untuk ngobrolin satu ini. Kamu termasuk yang gampang kepincut coba tren kecantikan atau kesehatan aneh kayak gini, atau yang lagi viral, atau selalu mikir dua kali sebelum kamu coba-coba sesuatu yang baru. Bisa sharing-sharing sama kita pastinya via WhatsApp 0811 380 7878.
0: Bisa juga dari sosial media kita di @therockinglife.bali.
2: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: Selamat 78 FM, The Rocky Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Yes, Rockstar, masih barengan kita berdua di sini. Dan kita masih ngebahas tentang tren kesehatan atau kecantikan yang ada di sosial media. Sering gak sih kita praktekkan langsung di dalam kehidupan? Soalnya kita masih nanyain kamu tentang kamu termasuk yang gampang kepincut coba tren kecantikan atau kesehatan aneh kayak yang tadi kita bahas. Atau kamu orang yang tipikalnya mikir dua kali dulu sebelum ngelakuin. Soalnya di Rockstar tren ini pertama kali sih sebenarnya ramenya itu di luar Korea ya.
1: Oh, luar Korea malah ya.
0: Jadi ada salah satu dermatolog asal New York namanya David Kim yang ngepost video soal ini dengan caption hack kecantikan terbesar di Korea sekarang yaitu adalah karet gelang diikat di telinga selama 10 menit buat divaf wajah. Jadi okay, kayak kalau wajahnya sembab, kayak banyak cairan itu dilakuin itu. Nah, dari video itu deh langsung viral dan banyak banget ditiru sama berbagai orang di berbagai negara.
1: Tapi soal menurut dermatolog Dr. Brooke Jeffrey yang dikutip dari The Smart Report, jawabannya simpel sebenarnya. Enggak, ini enggak kebukti ngurangin bengkak di wajah. Kayutin ahli estetika juga yang diwawancara nih nambahin, meskipun manipulasi di area telinga memang bagian dari teknik pijat drainase limfatik, itu butuh gerakan khusus yang terlatih buat benerin dan beneran ngasih efek yang benar-benar efektif gitu ya. Bukan cuma soal sekedar cukup dengan melilitkan karet gelang kamu bisa mengurangi cairan di muka kamu. Enggak bisa, Rockstar, ternyata.
0: Soalnya kan memang ada teknik beberapa pijatan yang bisa ngebentuk wajah kalau kamu tahu ya. Soalnya kakakku tuh juga pernah inilah kayak treatment pijatan gitu. Kalau di Medan namanya totok wajah. Aku enggak tahu di sini ada totok wajah atau enggak. Jadi itu tuh bisa ngebentuk shape dari wajah kamu gitu loh, gitu. Jadi mungkin orang terinspirasi dari itu. Kalau misalnya kamu lihat juga sosial media, web, itu tuh sering banget ada yang jual dia kayak stiker gitu bulat-bulat, terus ditempel di titik-titik telinga.
1: Idol biasa pakai itu kan? Tujuannya biar ngurangin stres katanya.
0: Itu juga bisa untuk diet dan lain-lain. Tapi itu kemungkinan ya, karena menekan titik saraf dan katanya sakit itu.
1: Katanya masanya itu sakit.
0: Karena kayak jarum gitu kan.
1: Nah ini saatnya Rockstar, mungkin kamu ada yang pernah pakai jarum-jarum akupuntur di telinga itu. Mungkin akupuntur atau apapun sebutannya
0: atau
1: ya.
0: Mungkin ada tren-tren lain yang pernah kamu lakuin yang kamu dapat dari sosial media, kamu bisa sharing sama kita bisa via WhatsApp di 0811-380-7878.
1: Dan buruan sekarang ke Instagram kita, pastinya di @rookielife.bali. Sekalian di request lagunya ya.

0: Today, a fantastic head start with GMHR. GMHR will continue right after this.
1: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
2: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
3: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
2: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
3: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
2: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: Yes, it's 100 FM. This is Rocky Love Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Pasti ya, Rockstar masih barengan sama Herbina M,
1: Hugh Madeline, dan satu lagu ini ya.
0: Di mana?
1: Iya, di GMHR ya. Yang pastinya kita bukan dari masa depan,
0: tapi masa lalu.
1: Mas, aduh jangan.
0: Biarlah masa lalu. Jangan gitu, nggak boleh.
1: Ini jiwanya jangan dangdutnya, jangan kelihatan
0: jangan keluar ya.
1: Tolong ya. Kita dari masa sekarang pastinya Rockstar yang masih ngajakin kamu untuk ngobrolin topik tentang kamu termasuk yang gampang kepincut soal tren kecantikan atau kesehatan aneh yang lagi rame atau selalu mikir dua kali dulu sebelum mencoba. Soalnya nih Rockstar, ada lagi hal yang menarik menurut laporan yang sama. Begitu karet gelangnya dilepas nih, wajah kemungkinan besar bakal balik ke kondisi semula. Jadi efek yang tadi terlihat kayak yang tadi sebabnya hilang itu tuh kelihatan sementara banget dan nggak ada bukti jangka panjang yang mendukung klaim soal perpindahan cairan limfatik cuma dari tekanan ringan di sekitar telinga. Oh ternyata wet. Jadi itu sistemnya ketika karet gelangnya diikat 10 menit di wajah itu tuh ngasihin
0: efek gitu ya.
1: Seperti dia tirus, tapi lebih ketika tirus. Dilepas dia balik lagi sebenarnya kayak gitu.
0: Tapi berarti Rockstar kita harus ingat nggak ada yang benar-benar instan gitu. Jadi kalau lo misal emang pengen untuk mengurangi kadar lemak mungkin di daerah area wajah gitu, mungkin caranya yang pasti ada olahraga dan juga diet gitu bener, ya.
1: Benar-benar. Dan pastinya kalau misalnya masalah ikat-ikat dengan karet gelang itu ya, menurut aku itu juga nggak sehat ya, karena itu kan kayak jadinya nggak memperlancar peredaran darah kamu kayak gitu.
0: Betul. Dan sebenarnya yang jadi penting buat kita semua nih Rockstar, ternyata nggak semua tren viral yang kelihatannya simple dan nggak invasif itu otomatis aman atau terbukti berhasil, walaupun risikonya kecil sebenarnya. Cuman kalau pakai karet gelang doang, tetap penting buat kritis dan cari tahu sebelum ngikutin tren kesehatan atau kecantikan yang lagi rame nih di sosial media.
1: Benar.
0: Dan pasti Rockstar lo masih bisa untuk sharing ikutan sama kita, mungkin Dokter Ardi yang udah lama tidak bersua dengan kami, mungkin sekarang lagi ke rumah sakit atau mungkin lagi ke kliniknya di perjalanan ya, Dok.
1: Dan juga untuk IDS mungkin ya.
0: Yang
1: siapa tahu dia paling gercep untuk nyobain tren-tren yang lagi rame di sosial media, boleh banget untuk join ya kakak IDS gitu.
0: Dan pastinya kamu bisa sharing sekalian request lagu Rockstar via WhatsApp di 0811 380778.
1: Bisa juga dari sosial media kita di therockinglife.bali.
2: Wait, is this a song with the drums? I'm not

0: It's a 1 of M. This is the Rocky Love Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Now you're listening to Tulus with Manusia Kuat.
1: Manusia Kuat. Kita semua ini adalah manusia kuat ya.
0: Yes, yes, yes.
1: Kuat menghadapi huru-hara kehidupan in this economy ya.
0: Dan yakin Rockstar, gue di jam-jam segini lo udah pada sampai di tempat kerja atau mungkin memulai aktivitas yang super padat di rutinitas hari ini ya. Semoga dilancarkan semua rencana-rencana, kegiatan-kegiatan yang lo udah susun dari kemarin-kemarin dan kemarinnya. Dan pasti Rockstar, karena udah jam 9, artinya apa Yuyu?
1: Artinya topik kita selesai dulu.
0: Dan dulu ya.
1: Dan intinya dari topik ini Rockstar, setiap orang punya caranya masing-masing ya. Tapi yang harus kita tahu adalah harus lebih kritis lagi akan tren-tren atau sesuatu yang mau kita lakukan, apalagi ke diri sendiri, ya
0: betul,
1: kan?
0: Betul, betul, betul.
1: Kita harus tahu dulu dari mana asalnya, terus gimana manfaatnya, dan apakah ada efek samping atau enggak, kayak gitu.
0: Betul, betul. Intinya ketika sebelum memulai apapun, dicek dulu kebenarannya.
1: Ah betul, suka aku sama kakak-kakak ini ya.
0: Jangan, ya asalkan jangan suka aku ya.
1: Aduh, aduh.

0: in Jakarta, Bandung, and Bali. VRM. Give your day a fantastic head start with GMHR. GMHR will continue right after this.
1: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai gak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram at Hard Rock Bali atau telepon 761-869. Sekali lagi, 761-869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
2: Wah, udah parah sih ini.
3: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
3: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
0: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: It's a Winbred FM. This is Rocky Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Tentunya masih bareng sama duo GMRR ini, Rockstar ada Hero ada N.
1: Yoyo Medelin.
0: Dan kali ini kamu lagi dengerin Randy Pandugo with I Don't Care. Memang ketika kita melakukan sebuah hal, janganlah selalu dipikir-pikirkan. Kalau udah membuat kesalahan, diperbaiki. Bukan malah berlarut-larut mikir, wah gue salah. Lo pernah ada di situ?
1: Pernah. Tapi memang kadang setiap orang itu akan stuck di zona yang itu-itu aja sih, Wet. Jadi memang harus ada yang namanya keberanian untuk melewati atau keluar dari zona itu.
0: Begitu ya. Dan termasuk juga kali ini kita mau ngajakin kamu untuk ngobrolin tentang war-war rockstar.
1: Iya,
0: war-war. Kalau kan kita ada lewat di timeline banyak banget konser yang di weekend. Mungkin kamu salah satunya yang kemarin ikutan ngeluar konsernya. Apakah sulit? Sangat sulit gue yakin, karena kalau nggak salah di area Asia sendiri, Indonesia, cuma Indonesia doang yang dipilih Jadi otomatis fan-fan Asia nggak pada ke Indonesia. Dan kalau kali ini kita mungkin karena masih heaven ya, jadi kita nggak bisa ikutan untuk ngeluar tiketnya di weekend. Tapi kita mau ngomongin tentang war bensin.
1: War bensin, ih iya lagi, sumpah itu relate banget. Sampai kemarin itu beberapa hari aku dari ngelihat bensin, bahkan nih ada momen yang aku udah ngantri banget nih, Wak.
0: Yes.
1: Udah ngantri banget, baru udah sampai di ujung aku baru tahu ternyata Pertalite-nya udah habis.
0: Terus akhirnya lo beli Pertamax?
1: Gak ada Pertamax sih juga.
0: Kosong
1: habis.
0: Juga.
1: Jadinya turbo.
0: Wow, turbo, berarti makin kenceng dong.
1: Bukan lagi.
0: Bukan.
1: Masalahnya gini, memang itunya bahan bakarnya turbo, tapi kan motorku beat ya, Wak. Kayak pas aja gitu.
0: Oh, pas.
1: Lu gimana kemarin kisahnya, ceritanya?
0: Yang paling sering itu udah pasti ketika sekarang ngantre-ngantre ini, gue berubah. Yang sebelumnya biasanya kan aman lah ya, misalnya sampai satu bar, bahkan sampai kedip-kedip pertanda bensin itu gitu ya. Gue masih aman. Cuman sekarang kalau udah 2 bar, 3 bar, gue langsung ngantri.
1: Iya.
0: Karena pokoknya antisipasi jangan sampai benar-benar habis. Apalagi sekarang kan gue tinggal di daerah Jimbaran ya.
1: Iya.
0: Di Jimbaran itu gue baru tahu ternyata agak sulit untuk cari bensin.
1: Bener banget.
0: Sulit kan?
1: Bener banget.
0: Jadi akhirnya gue memutuskan ya udah kalau emang semisal 3 bar dan ada nih waktu untuk ngantri, ya udah ngantri aja dulu sebelum
1: cari aman ya.
0: Cari aman dibandingkan benar-benar sampai habis baru ngantri. Dan yang paling gong gue pernah sempat kalau lu kan sampai depan tuh habis gitu. Itu mengesalkan. Tapi kalau gue posisinya enggak bawa duit. Jadi di salah satu Pertamina ini dulu tuh sebenarnya bisa untuk melayani pembayaran kris.
1: Iya, iya.
0: Nah, cuman akhirnya gue sampai depan tak pakai krisnya. Oh nggak bisa deh. Akhirnya gue nggak jadi beli. Udah sampai depan. Cuman ya sudah lah. Jadi pelajaran kemanapun sedang bawa cash 20.000, 50.000 gitu lah.
1: Tapi kan
0: jaga-jaga.
1: Memang kan sebelumnya sempat ada fase yang memang bisa pakai QRIS nggak sih? Cuman sekarang udah nggak bisa lagi. Jadi kayak
0: yes.
1: Ada mungkin beberapa tempat doang yang bisa, dan yang itu bisa. Tuh bisanya Pertamax.
0: Yes. Oh ada yang gitu juga.
1: Iya. Tapi kalau Pertalite-nya tetap harus pakai uang cash.
0: Ya begitu lah Rockstar. Kenapa kita inspirasi ngomongin ini, gue kepikiran aja. Barusan ada chat dari Kak IDS yang katanya lagi ngantri Pertalite. Semangat warnya kamu.
1: Semangat warnya kamu Kak IDS.
0: Semoga
1: warnya hari ini berhasil ya, karena kita berdua kemarin warnya tidak berhasil.
0: Kurang berhasil.
1: Jadi semoga kamu dilancarkan warnya hari ini ya.
0: Dan masih Rockstar, kamu masih bisa stickeran terus sampai jam 10 ini barengan sama kita di GMR. Good morning.
1: Happy Rockstar.

0: Ya, Rock Star, pasti kamu masih di Edson Brother Jam di Rocky Life Bali. Barengan sama siapa nih?
1: Yumelin dan juga Harry Weda pastinya.
0: Dan pastinya Rock Star, semoga kamu selalu dalam keadaan aman-aman aja di tengah gempuran semua rutinitas dan pekerjaan yang kamu harus kerjakan. Dan kayaknya kalau jam-jam segini ya, udah jam-jam rawan untuk mengantuk, untuk lapar, bahkan jam rawan untuk bisa fokus ngapa-ngapain aja. Coba kalau Yu sendiri, lu ada gak sih tips-tips atau cara biar benar-benar bisa ngerasa, oke, gue fokus, gue bisa menghabiskan satu hari dalam 12 jam ini untuk bekerja?
1: Bisa sih, biasanya kalau misalnya aku udah mulai ngantuk, biasa aku cuci muka sih.
0: Cuci muka?
1: Itu adalah hal yang paling works menurut aku ya. Kalau misalnya daerah wajah, mata udah kena air, itu otomatis fresh lagi gitu.
0: Tapi selain itu lo dengan kopi gitu ngaruh?
1: Kopi udah jarang ya, jarang sekarang ya, karena sejadian aku udah jarang minum-minum kayak gitu.
0: Terus sejak temanku
1: sakit, aku jadinya udah lebih jaga makananku sih gitu.
0: Tapi kondisi temanmu udah membaik?
1: Belum sih.
0: Belum benar-benar 100% ya?
1: Belum, ya. Jadi ya kita doakan yang terbaik buat kesembuhan Tita.
0: Iya sih, jadi FYI Rockstar, temannya Yu ini sakit karena kemarin ada di pola makan ya.
1: Iya,
0: pola
1: makan, iya.
0: Jadi memang kalau kita ngomongin tentang makan, lo harus benar-benar perhatikan Rockstar. Jangan sampai tunda-tunda, termasuk juga konsumsi makanan yang sehat. Nah, kalau aku sendiri, cara biar lebih fokus adalah dengan, apa ya, gak ada deh kayaknya. Gue sama, dengan cuci muka. Karena kalau udah ngerasa sedikit ngantuk, biasanya gue akan take power nap. Gue power nap biasanya di 5 menit cukup, di 5 menit baru bangun kayak, wow, bener, gitu. Udah langsung seger.
1: Dan kalau misalnya power nap sendiri, kalau kamu lama-lama justru makin lemas badannya.
0: Oh,
1: jadi
0: gitu.
1: Memang harus singkat aja.
0: Memang singkat ya. Kayak kemarin power nap ini gue lakukan, cuman udah kena teguran sih.
1: Udah. Ketahuan gitu?
0: Ketahuan. Jadi kemarin gue sempat coba merem doang sih di atas meja kan, meja office. Terus, aduh ketahuan dong nih, aduh takut. Terus gue akhirnya ada teman, ayo guys kita ke area ini. Gue, oh iya, ayo kita berangkat. Gue kaget, gue kira diajakinnya gue kan.
1: Akhirnya
0: gue bangun, enggak ngajakin lu kok. Oh sorry, gue kira. Aduh, malu banget. Aduh, cuman kalau ngomongin tentang rutinitas kerjaan ini, gue ngerasa pengen balik deh untuk jadi remaja aja.
1: Aduh, iya lagi.

0: a fantastic head start with
1: GMHR will continue
0: right after this.
2: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam, ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram @hardrockbali atau telepon 761-869. Sekali lagi, 761-869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
4: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
3: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
4: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
3: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungi Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Podcast Rockstar masih bareng kita berdua. Dan gimana hari kamu di jam-jam segini? Mungkin udah ada yang baru nyampe kantor atau mungkin udah kerja. Dan mungkin kamu yang di jalan, hati-hati di jalan. Buat yang di hati jalan-jalan dong.
1: Aduh, pengen deh jalan-jalan kemana-mana gitu. Mm-mm. Cuman terhalang sama menjadi orang yang masih merintis ini.
0: Iya.
1: Kayak pengen gak sih, lo pernah gak sih udah pernah
0: merintis
1: liburan
0: dan
1: dengan
0: meringis. Jangan lupa
1: dompetnya.
0: Merintis dan meringis ya kan.
1: Gue pertama kali loh, maksudnya kan ini pengalaman kos pertama gue ya Rasta ya. Jadi bener-bener akhirnya berubah semuanya. Yang awalnya gue setiap hari ngopi, sekarang udah gak ngopi.
0: Iya, mulai
1: terus
0: kerasa
1: kan. Kayak setiap mau ngeluarin duit berasa sayang banget duit ya.
0: Nanti pas hari-hari udah mendekati jadwal untuk bayar kos mulai kerasa lagi
1: tuh. Oh, kerasa lagi.
0: Lebih kerasa lagi. Hmm. Ini pembagiannya kemana? Kenapa uangnya cuma numpang lewat ya, kayak gitu-gitu.
1: Aduh, ini kayaknya Yuyu nih udah jadi dosen kedewasaanku deh.
0: Aku lebih ke pro sih, udah pro player.
1: Udah pro player, udah sangat dewasa ya.
0: Udah pembagiannya udah bagi banget gitu.
1: Merasakan asam garam dan pahit asam manis kehidupan. Apa sih gue bilang?
0: Dan udah mulai
1: mantap.
0: Terus gimana Wet, mungkin ada gak sih ini kan lu udah kerja gitu. Udah mulai kepikiran gak sih kayak aduh aku udah pengen cepet-cepet healing nih, atau pengen pulang ke rumah mungkin ya?
1: Jujur kalau sebenarnya belum sih.
0: Belum ya?
1: Gue merasa sangat betah.
0: Oh masih betah banget. Suara orang ketiga. Hari ketiga kok orang ketiga.
1: Oke. Terus kalau gue pengennya sebenarnya kalau untuk jalan-jalan ada. Tapi pengennya untuk terbang gitu loh. Misalnya mungkin ke Thailand, ke Vietnam gitu. Karena gue udah pernah cerita gak sih, kayak gue tuh pengen makan-makan ekstrim di sana.
0: Iya,
1: makanya
0: iya,
1: kalau
0: iya,
1: ada
0: iya
1: di Bali, gue pengen kasih tau dong sama lo Rockstar. Mungkin ada makan kepiting.
0: Ada tahu di Bali.
1: Kepiting ada. Maksudnya kalajengking.
0: Kalajengking gak ada sih.
1: Gak ada kan.
0: Orang kayak kalajengking ada.
1: Emang gimana?
0: Berbisa.

0: 87,8 FM The Rocky Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Yes, ada lagu Fish dengan Nina.
1: Nina. Ya. Ini, lagu, ini bukan Nina Bobo, bukan tapi dong. Nina yang harus disemangati.
0: Iya. Dan lagu ini sebenarnya juga lagu dari salah satu personilnya Fish untuk anaknya yang namanya Nina.
1: Ah, betul. Dan banyak banget isi harapan ya untuk selalu hebat, untuk selalu bisa bertahan di tengah kerasnya dunia.
0: Betul.
1: Yang mana ini akan sangat relate untuk kita para perantau gitu biasanya ya.
0: Dan pastinya rockstar buat kamu yang lagi berjuang hari ini. Semoga perjuangan kamu tidak sia-sia, tetap semangat terus rockstar dan jangan lupa untuk jaga kesehatan. Karena cuaca lagi panas-panasnya ya, semoga hati dan pikiran kamu juga tidak sepanas ini. Kita ambil cerahnya aja secara masa depan ya kan. Nah kalau udah jam 10, rockstar dan saatnya kita berdua pamit dulu. Tapi jangan sedih, karena besok kita bakal balik lagi nemenin kamu dari jam 7 sampai ke jam 10 pagi.
1: Yes, pastinya tentunya dari Senin sampai Jumat juga. Di The One and Only 87.3 FM, The Rocky Life Bali. Hari ini ada pamitan rockstar kalau gitu.
0: Iya, Madeline juga pamit rockstar.
1: And have a lucky day. Bye-bye.
2: Game higher comes, whether you set the alarm or not. See you on the next edition of Game HR. Have a wonderful day.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.

0: Parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
3: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: Kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
1: Yang mana? Ini bukan?
0: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
1: Gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
0: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
2: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

find you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: tinggal kamu DM ke @girlrockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @girlrockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat gantiin usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is CRL, The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: Parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Go down over time.
1: Eh, cuy, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: because my dreams are bursting at the seams.
1: Sometimes all you need is that one perfect song
2: on that perfect drive.
1: Drive and Jive continues right after this.
3: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
4: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
5: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
4: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
5: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
4: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: tinggal kamu DM ke @thewalkinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @thewalkinglife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Punya sesuatu yang seru, jangan disimpan sendiri Rockstar. Bagi-bagi yuk, yuk di sini yuk.
1: Lo tau ini kan?
2: Gak tau.
1: Kalau ini udah basi.
3: Update dong di What's Trending.
0: Kali ini kita punya kabar dari Anggun C. Sasmi yang kembali mencatatkan prestasi internasional dengan ngedapetin penghargaan kehormatan tertinggi Prancis untuk tokoh yang dinilai punya kontribusi besar terhadap seni dan budaya. Jadi penghargaan ini didapetin atas pengakuan perjalanan panjang Anggun di dunia musik dan budaya internasional, dan dia kayak memperkenalkan identitas artistiknya ke audiens global. Dan dia sendiri, ya kan, ini bukan sekedar pencapaian personal Anggun, tapi juga pengakuan terhadap seniman Indonesia. Ya lo wajib bangga lah, ya kan. Seorang seniman dapat penghargaan, masa kita gak bangga? Masa dinyinyirin, enggak kan?
4: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive, only on The Rockin' Life.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja

0: Rupiah mau di penjara?
1: Dih, ya enggak lah.
0: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
2: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

One Lifestyle and Entertainment Media The Rockin' Life Bali. Masih ada Teres Wardana Rockstar, masih nemenin kamu sampai di jam berapa tadi? Sampai jam 8 malam. Masih banyak cerita-cerita kita, perjalanan kita, mau liburan kemana, mau apa ya, mau cari-cari perjalanan, mau ke A, ke B, ke C, ya kan? Kalau udah punya plan buat traveling kemana berikutnya, kalau kamu berangkat dari Denpasar, sekarang waktunya buat pilih perjalanan kamu bareng sama CityLink. Pilihan destinasinya ada banyak, harganya mulai dari 700 ribuan rupiah. Jadi kalau mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar bosen gitu pengen cari suasana baru, tinggal pilih destinasinya, atur tanggalnya, terus book tiket kamu. Apalagi kalau kamu udah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink untuk dapetin gratis bagasi 20 kg. Praktis, gampang, mudah. Semuanya bisa kamu lakuin dari website dan aplikasi CityLink. Jadi udah siap buat nentuin perjalanan berikutnya? Cek info lengkapnya di www.citylink.co.id. Sekali lagi www.citylink.co.id. Aplikasi CityLink dan juga sosial media @CityLink. Sekali lagi @CityLink. Nah, udah waktunya buat kita masuk ke Ramalan Sio abis CityLink, ya kan? Kalau kamu pengen jalan-jalan, dengerin ini dulu deh. Buat karir dan pekerjaan, untuk Sio yang akan kita bacakan hari ini adalah Sio Kerbau. Jadi karir kamu, kerjaan kamu, bukannya terburu-buru gitu. Harus pelan, harus teliti. Dan juga buat keuangan, Sio Kerbau cukup stabil, tapi pengeluaran spontan alias UI perlu diperhatikan, ya kan? Ada godaan buat beli sesuatu karena merasa udah kerja keras. Ada godaan buat ngerasa superior sama pasangan, tapi ingat namanya juga pasangan, harus berdua gitu. Kalau sendiri namanya single. Buat yang single, ini akan ketemu banyak orang-orang baru tapi belum tentu menarik buat kamu. Ih, siapa ya kira-kira? Buat kesehatan, kualitas tidur perlu diperhatikan. Jam tidur sih wajar-wajar aja. Tapi kalau kamu pengen juga nih kayak, ah gue bukan Sio Kerbau, gue Sio Naga, kasih tahu kita deh. Nanti kita bacain, whatsappin aja 0811-3807-878, telepon 750-205, dan juga mention The Rock

Entertainment Media The Rockin' Life Bali. Kita masuk dulu ke mesin waktu ya Rockstar, ke tahun 2002-2004. Ah, boleh deh. Let's bring back your best memories with Throwback. Kali ini yang kita bahas di Throwback adalah satu lagu dari Cedar dengan judul Broken. Dirilis pertama kali tahun 2002 di album Disclaimer, dan 2 tahun kemudian lagu ini direkam ulang dalam versi elektrik bareng sama Emily. Nah, Emily ini vokalisnya Evanescence, dan waktu itu memang vokalisnya Cedar, Sean Morgan dan juga Emily memang menjalin hubungan waktu lagu ini direkam. Dan inilah hits terbesar Cedar di Billboard Hot 100 dan mencapai nomor 20. Lebih kerennya lagi karena Broken sendiri ini menjadi soundtrack dari film Marvel The Punisher. Langsung aja kita dengerin sekalian lo nostalgia sama lagu rock ballad satu ini. Ini dia Cedar dengan Broken.

0: 88.8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Udah terasa kan rockstar kalau kita udah berasa lelah, capek, sampai rumah tuh rasanya begitu ngeliat. Kalau saya ngeliat koleksi, apa ya, koleksi barang-barang yang saya kumpulin, mainan, apa gitu, rasanya puas banget. Tapi akan kita bahas di sini dulu ya. Cause sometimes I could have my
1: Gucci. Pengen dengerin lagu apa sih? Ganti-ganti terus. Sini deh, kasih tahu di Afternoon Booster.
0: Kalau ngomongin soal koleksi mainan, koleksi apa ya, koleksi barang-barang gitu ya, beberapa orang, terutama laki-laki, ini fenomenanya disebut sebagai kidult atau adult child, orang dewasa yang tetap menikmati collectible item, video games, Lego, action figure, diecast, sampai merchandise karakter masa kecil. Emang banyak kategori laki-laki terlihat lebih aktif sebagai konsumen barang-barang collectible, tapi ini bukan berarti kita kekanak-kanakan. Nah, tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, saya mau tanya nih, menurut kamu, ya kan, cewek lebih kekanak-kanakan gak dibanding sama cowok, atau sebaliknya, lo mana yang lebih kekanak-kanakan, cewek atau cowok? Coba kasih alasannya, sharing 0811-3807-878, telepon 750-205, dan juga mention the walkinlife.bali.

0: 87.8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Masih ada Dara Suardana, operator Gustu, dan kita masih ngomongin soal collectible item yang dikumpulin sama laki-laki. Tapi kenapa laki-laki tuh lebih sering gitu, kayak lo beli mainan? Dan ternyata, mainan tuh dari zaman kecil memang lebih diarahkan ke laki-laki. Lego, mainan yang kompetitif, action figure, senjata-senjata plastik gitu kan ya. Sampai kayak model kit, mobil-mobilan, semuanya buat laki-laki. Dan nostalgia itu punya nilai emosional yang kuat. Dan bahkan gini nih, laki-laki itu relatif lebih mendapat izin sosial untuk tetap bermain. Karena laki-laki beda sama perempuan. Perempuan mulai remaja mereka belajar dandan. Laki-laki mulai remaja mereka belajar untuk berpakaian yang benar dan bertingkah yang benar. Jadi menurutku lebih ke kanak-kanakan mana, laki-laki atau perempuan? Kasih tahu kita deh. WhatsApp 0811-3807-878, telepon 750-205, dan juga mention thewalkinlife.bali.
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive, only on The Rockin' Life.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: 98 FM, this is your number one Australian entertainment media, The Rockin' Life Bali. Kenapa laki-laki rockstar yang selalu jadi apa ya, kambing hitam gitu untuk setiap hobi-hobi yang naik kelas jadi lifestyle? Dan ternyata ada alasannya. Dari BuzzFeed.com disebutkan kalau harga dan positioningnya pun sekarang berubah. Action figure limited edition itu adalah collectible. Lego jadi display piece dan video game itu jadi bagian dari lifestyle. Makanya istilah mainan sebenarnya nggak selalu jadi barang anak-anak. Karena konsol pun, anak-anak tuh nggak main konsol, mereka main mobile. Makanya ini sekarang jadi lifestyle nostalgia orang dewasa. Film superhero, anime, game, otomotif, sneakers, waduh, semuanya itu adalah punyanya laki-laki, ya kan? Tapi perempuan juga bisa melakukan hal yang sama, bedanya bentuk konsumsi dan kategorinya. Perempuan dewasa itu katanya mengoleksi makeup, fashion item, dolls, stationery, fandom, merchandise, sampai ke blind box. Jadi bukan cuma laki-laki yang kekanak-kanakan. Bisa gak sih? Menurut lo yang lebih kekanak-kanakan siapa? Kasih tahu kita yuk. WhatsApp 0811-3807-878, telepon 750205, dan juga mention The Rockin' Life at Bali.
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive, only on The Rockin' Life.

0: masih ngomongin kekanak-kanakan. Emang umur tuh apa ya, bukan patokan yang khusus gitu. Kalau ngomongin kekanak-kanakan, sampai kapanpun kita punya inner child yang harus dipuaskan. Tapi kalau inner childmu sudah terpuaskan, tapi in your wallet gak ada duitnya, buat apa? Atau kalau punya duit, emang mau beli apa? Semua orang mau beli. Itu mah beda ya.
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

87.8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Nih Rockstar, begitu lo sampai rumah, mungkin nih nyambut lo bukan pasangan, kalau lo belum berpasangan. Tapi kalau lo disambut sama Anabul, kan sering kita ajak tidur gitu kan ya. Sering banget orang tuh tidur sama Anabulnya, terutama sih yang cat lovers ya kan. Tidur ditemenin kucing mungkin udah jadi hal yang biasa. Pada dasarnya, buat orang yang sehat, tidur bareng kucing tuh aman katanya. Apalagi kalau kucingnya dirawat dengan baik. Tapi ada risikonya, kalau kucing lu suka jalan-jalan, keluar rumah gitu ya, dia bisa aja bawa bakteri, parasit, jamur, kuman, dan walaupun kelihatannya sehat. Dan selain itu, katanya bulu dan ketombe kucing dan juga anjing itu bisa memicu alergi gitu. Nah, sebenarnya nggak perlu panik atau langsung usir kucingnya. Yang penting sering diperiksa ke dokter hewan, bebas kutu, dan kebersihan tempat tidur kita dijaga. Tapi kalau lo punya alergi, coba kucing lo tidurnya pisah aja dulu ya kan. Lagian kucing juga bisa tidur sendiri, bahkan bisa nyari duit sendiri ya kan. Siapa tahu dia fotogenik maksudnya. Dan ini info dari cnnindonesia.com.

87.8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Kalau Rockstar nih lagi pengen jalan-jalan ke Jakarta gitu kan ya, cobalah mampir ke Tanjung Priok. Kenapa? Karena lagi ada kapal namanya MV Dulos Hope. Jadi kapal pameran buku terapung internasional. Setelah 38 tahun mereka mampir lagi ke Indonesia. Dan kapal ini membawa lebih dari 2000 judul buku. Banyak banget kategorinya, mulai buku anak, fiksi, sains, sampai buku keagamaan pun ada. Yang uniknya lo bisa ke kapal ini dan lo bisa melihat suasana perpustakaan terapung. Dan ini tiket masuknya cuma 15.000, akses buat anak-anak dan lansia itu juga gratis. Dan ini nih, Dulos Hope ini terakhir datang ke Indonesia berarti kalau umurnya 38 tahun, tahun 1988. Lumayan, selain lo bisa nambah ilmu, lo bisa nambah postingan Instagram, iya gak sih?

87,8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Nih kalau lo masih euforia, Indonesia menang FIFA ASEAN Cup kemarin, ya kan? Nggak cuma kita yang seneng, tapi juga klub-klub dari timnas kita, mereka juga pamer dong, pamer kalau pemainnya menangin FIFA ASEAN Cup, ya kan? Sebut aja ada Ajax Amsterdam yang punya Martin Paes, kemudian ada Rayo Vallecano yang punya Emil Odero, terus juga ada Millwall yang ikut ngerayain golnya Elkan Baget, dan juga Go Ahead Eagles yang apresiasi Dean James. Ah, banyak ya, bahkan Juventus pun ikut ngucapin selamat ulang tahun. Kebayang, ya kan? Karena Emil Odero sendiri jebolan akademinya mereka. Luar biasa. Nah, ini yang harus lo ikutin dari klub-klub ini. Bukan cuman merasa bangga, bukan cuman mengucapkan selamat, tapi juga nyari engagement. Namanya juga orang Indonesia, lo tulis aja kebanggaan Indonesia. Udah pasti jadi nomor satu, udah pasti nambah followers, ya kan? Semua orang juga, kalaupun Lisa Blackpink diakuin asal neneknya dari Indonesia, lo pasti bangga deh.

DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

Entertainment Media The Rockin' Life Bali. Suasana Bali itu emang lagi menyenangkan gitu di Oktober Rockstar ya. Apalagi kalau kamu gabungin bareng sama tradisi ala Jerman. Nggak usah jauh-jauh ke Jerman, ke Sanur aja, karena ada Atambah Battle Shop yang punya Oktoberfest. Hari Sabtu 10 dan Minggu 11 Oktober 2026. Dari jam 5 sore sampai jam 10 malam di Beachfront Icon Bali Mall Sanur. Ini adalah festival yang terinspirasi dari tradisi Bavarian alias Jerman lama. Dan Atambah sebagai battle shop terbesar di Asia Tenggara ini menghadirkan Oktoberfest. Kali ini hadir dengan banyak banget pilihan birnya. Ada Erdinger, Island Brewing, Asahi, Peroni, Bintang, dan masih banyak lagi. Akan ada beer testing, ada fun games, hadiahnya banyak. Terus ada live DJ, ada Bavarian dance performance, dan gak ketinggalan juga ada free flow beer dari jam 5 sore sampai jam 7 malam. Tuh, nyenengin kan ya? Terus ada stand makanan yang enak-enak banget. Terus ada pork knuckles. Ini adalah ciri khas dari Oktoberfest. Dan acara ini free entry. Cukup kamu registrasi membership on the spot. Jadi langsung datang Oktoberfest dari Atambah Battle Shop. Hari Sabtu 10 Oktober dan juga Minggu 11 Oktober 2026. Dari jam 5 sore di Beachfront Icon Bali Mall Sanur. Info lengkapnya cek aja atambah.com. Juga sosial medianya di @atambah.id. Sekali lagi, atambah.id dan juga www.atambah.com.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.